tang tinga, katak demi dindak jenu dwayedak jenu tang tinga, adom dindak jenu dwayedak jenu tang tinga, katak demi dindak jenu dwayedak jenu tang tinga.

Tak jono tang dinga, ketak demi dinga, tak jono dwe, tak jono tang dinga.